zaibuizana kuka mara kanga kia sambu rafiata wibro na kweko barayo akinye mwita table fo akanga ni mne ika table ni uka nkintila odana amuhari madukobaro na blue ambukari haki katable digilo kweko wing tila kao maka kweko gonu nyeno afiyao Suleiman Amadou Abdul Majid Temi Tokpe Mayoka Kweko Gonagana Madiki Maka Gonu Aun contrat de travail ga nyeno Afiyao Suleiman Amadou De Abdul Majid Temi Tokpe Dea Ngonu Kogana Nyengu Fabaga Mokari Nika Ndi un contrat de travail masur mari pe unte masur pe mai pe unte contrat de travail mi be ka gannan dan nonar kawali ho nye gweri na te sansan nye gweri bnen do amuntila ina kwe ko